0: Iya. Parang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah jalla fi'ala pada pagi hari ini pagi menjelang siang kita masih diberikan kesempatan untuk duduk bermajelis untuk menimba ilmu, mempelajari kitab-kitab para ulama rahimahumullahu jami'an. Semoga apa yang kita upayakan diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala dan dicatat sebagai amal kebaikan kita. Baik, kita akan masuk pada pasal yang keempat, ya, yaitu tentang fi bayani hukmi ta'zimi tamatsil wa nusbi tidkariyah wa nusubi at-tidkariyah au at-tadkariyah. Pasal yang keempat tentang penjelasan hukum memuliakan, mengagungkan patung dan monumen. Kita masih pada kitab Aqidatu Tauhid yang ditulis oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala. Kemudian kata Syekh hafizahullah at-tamatsilu jam'u timtsalun. At-tamatsil atau patung-patung itu bentuk jamak dari timsal. Jadi timsal itu bentuk tunggalnya, bentuk jamaknya adalah tamatsil. Nah, dalam bahasa Arab. Baik, wa huwa suratu al-mujassamah au mujassima ala syakli insanin au hayawanin au ghairihima mimma fihi ruh. Nah, itu yang dimaksud dengan timsal. Jadi timsal adalah gambar atau patung yang dibuat dalam bentuk manusia atau hewan atau selain dari keduanya dari apa-apa yang terdapat ruh atau yang memiliki ruh. Itu masuk dalam timsal. Gambar atau patung yang dibuat dalam bentuk manusia atau hewan atau dibuat atau selain dari keduanya dari apa-apa yang terdapat padanya ruh atau yang memiliki apa? Ruh. Nah, itu timsal. Kemudian wan nusubi fil asal al-alam. Adapun an-nusub pada asalnya adalah sebuah tanda atau simbol. Wa ahjarun bisa juga berupa batu. Kanal musyrikuna yadhbahuna indaha. Yang kaum musyrikin pada zaman dahulu itu mereka menyembelih di sisi batu tersebut. Wan nusubut at-tadkariyah

يكون النسق التذكارية يعني مونومنت تماثيل يقيمونها في الميادين ونحوها. Jadi patung-patung yang mereka letakkan pada tempat-tempat atau selainnya. Patung-patung yang mereka dirikan ya pada tempat-tempat atau selainnya. Li ihya'i dzikra za'imin au mu'azzamin ala suwarihim. Ya, apa tujuannya mereka meletakkan patung-patung di situ? Tujuannya apa? Untuk mengenang atau memperingati tokoh atau orang yang mereka agungkan melalui apa? Gambar tadi atau patung tadi. Ini tujuan mereka mendirikan apa? Patung-patung itu. Baik. Kemudian kata Syekh Hafizahullah, walaqad hadzara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min taswiri dzawatil arwah. Nabi alaihi salatu wasallam telah memperingatkan dari menggambar atau membuat gambar yang memiliki ruh atau gambar bernyawa, ya. Gambar makhluk bernyawa. Wala siyama taswirul mu'azzamin minal bashari kal ulama'i wal muluki wal ubadi wal qadati wal ru'asa. Terlebih lagi gambar orang-orang yang diagungkan, yang dimuliakan dari kalangan manusia seperti para ulama, raja-raja, ahli ibadah, tokoh, pemimpin. Sawa'un kana hadha at-taswir an tariqi rasmi as-surah ala lawhatin aw waraqatin aw jidarin aw thawbin aw an tariqi al-iltiqat bil alah ad-dawiyyah al-ma'rufah bi hadha az-zaman. Baik gambar tersebut dibuat dengan cara atau dibuat di atas papan ya atau kertas, tembok, baju atau dibuat dengan alat-alat kamera yang dikenal di zaman ini. Aw an tariqin nahat atau dibuat dengan cara memahat. Wa bina'is surah ala hay'ati timtsal. Dan membentuk gambar tersebut seperti apa? Bentuk patung atau dalam bentuk apa? Patung. Nah. Jadi ini semua apa? Telah di peringatkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, yaitu apa? Menggambar, membuat gambar makhluk yang bernyawa. Terlebih lagi apa? Orang-orang yang diagungkan atau yang dimuliakan.

Thank you.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita kembali akan melanjutkan kajian kita, kajian kitab Al-Minhatur Rabbaniyah fi Asy-Syarhi aw fi Syarhil Arba'in An-Nawawiyah karya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala. Kita masuk hadis yang baru, yaitu Al-Haditsur Rabi' wal Isrun. Al-Hadits Ar-Rabi'u wal-Ishrun, hadis yang ke-24. Qala al-muallif rahimahullah an Abi Dzarrin Ali radhiyallahu sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbih azza wa jal annahu qala ya ibadi inni haramtu adh-dhulma ala nafsi وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَلَمُوا يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُهُ فَاسْتَطْعِمُونِي أُطْعِمْكُمْ يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ عَارٍ illa man kasautuhu fastaksuni aksukum ya ibadi innakum tukhti'una bil laili wan nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum ya ibadi innakum lan tablughu darri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin ma naqasa dhalika min mulki syai'a Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusul makhitu idza udkhilal bahra Ya ibadi